Saiketiki, akejoy nei lapen alekendo nei nili isi thanpon intu. Saiketiki angbong akejoy nei lapen alekendo nei lage ili tum abari bithung along kowe kachi epon. Hello. Kowe ke e lake aprangsi kowe athe akemen liksi. Nongle along pari pen. Ningkan hini artan bak. Lote adim ka prek tereksi ke enangji lake phut ner kep angbong pen ipon nangji pulote jiri isi along le along ke rong pharo hini ra phokep an bak jang pon ikpo e det pen ningkan ner kep pen lote ilitum athe choli pen choyor pon iklong po kowe ache the mate arta lake edet pen aphi ili tum ningkan thongkep likep an bak chulik long ikji lason si nili tum arong along adon putin setame mate ke ongdung adon atum ke lahai sai choklem pon pensi nili tum arong arat tum cepangreng pondom nili tumarong apur kemo lapuan wed iglo kardong.

0: 祭体，那祖民的二皮，蒙萨米南贝尼都提给，祭体给圣祭爱，南尼萨米南贝尼。
1: Adun tu arjik senang lagi voram ke pelangalun. Kilo na bang pi lagi kaku rong hepi. Tangte arjik senang.
2: Voram pi han jang sumindar kang dug yang ke seng pi apong yang okur hon pi tirik lang ho ram pi han yang

0: Adun tu ajai meg laki, ning arlo alam thi ajai meg. Bang so ajai meg ang neng long pen, Rohila lek thibi pen kethan alam jir arjik senang.
1: Kardom nilimen ke Rohila lek thepi nili ke do thai ke taralang so hemari terang rong lasi nilinon choklem bom ke inki pang reng chompo sok e chompo lahai si choklem bom nili lasi apor sipadam ek bom lapen non uwe ki miya tumalong si nili lam lun kanta Charlie dun bom athema ining ke oi sitame lun lam lahai jong si ining ngar lo dover putening karong por do lasi non uwe kimia tumphane an sose kaching thur dunji ke thek dunji phan ning aklong pen chuning rilo uwe kimia tume ke tokelang ta thek ser por bang khe atumason kaching bar dunang ji lasi nangli tumphan si chuning rilo bong sumuso uwe kimia

0: abang seorang melangkah cepat tolongku. Nangli tangga. Nihe masalah pang. Nih. Lepu nak tuan cepat itu celang donang silang.
1: Nak tante silang mana?
2: Kau si nak cepat tu depo?
3: Hantu macam ni pun itu. Kau si itu kita depo.
4: Kau ni arwi kang ting katya. Dulung dulung ni. Kengui.
1: Nang tanoi. Nang tanoi. Nang pisau pan nang si pakai julu bo, tengok lah.
0: Ayah, nih masal pan ni tengkiya Rina. Jok lo, nih masal pan, lah nang duk nang hal piye Rina. Nih nang jun po, nih masal thilat po, nih masal pan ni pas jok pita. Nih nang juning rilo, nih masal pan ni tengkiya Rina. Nih julang nang pidan.
1: Jangan deh.
5: Nah, aku fizikal ingin tuh entah macam mana. Ija kau faham ke pasang lagi?
0: Pasang non nih mazhar pan. Nih julang nang pidun po.
1: Aku fizikal puha. Tengok.
0: Nih piara mina. Jaglo. Jaglo julat po. Nih julang nang pidun po.
5: Sita. Julang ke pidam lo deh, pulut deh.
0: Nicili pame, lan kalbi bimara tumta. Aculang kipida majoi nisi. Oso mar kereng apai kompi kanu. Oso mar kiriya tumke. Api aculang hello ke mina. Jong si nita, kiki aso apan. Culang pidam pulotang telai jangke.
5: Nangku amter kacini pulute. Kupiti culang kipid dunang si silang.
0: Nang pan lapu anang kacini. Niko pusi nang kacil lang dunding ki on poma.
5: Pidun nari, pidun nari.
1: Oh, ote.

0: pathak lorong alom si kuno namasi nang ji pena pena di kona kalar nang ji pupola bangi un edet lote lake nilita ko alonga pe dukan si npm det titia jalo kela ame thang hedila nangka order bang he ajir ding klui penjong senang order lupote sona kalar nang ji pustame kelong ponjoy ke akola emergency jong sila sona kalar nang ji pulote la bangi nililong long le det titi ako carbon da ji pustame un edet titia lo tong sekot ke la pone alonga pe akula long pustame repeat ampo wan pidet titia lo
1: La ili tum tami thek pon long penang an ronga jilong busami solo tum RJ chapati di la high beauty page nong busami ka chapati long penang an pinding busami order ki chupi pon do la sinang li long busami son order na ka chupi tum bang dolo mani
0: e la son bangke avilang non mat bangke la kachipati dun lai huya bangke avilang muthe la pangri pang donatum enke la youth festival long la su kachipati dun ji phante rangatum hedi la son ke nang order dulo choi hong thor la pen ke piba lai hui he jir ek lai nang ka order do chepan lai hui talo mapla an talo la bangke nang ka order do la bangke paking kora pho ba pak thong ke la son nang ka order ta do son bangke pidun long lo
1: kalangdi lai ke nang likon anador pen si jorpon ikloni
0: la bangke la ipak vet bulote hedi ukri pho lason dolo akula choi hong thori hui bangki non la nili pak thong kep tang ho pakri pho la hai bangki nili pharu pho dor ta du pharu pho dor bangki la bangki ing ar uhe sitame la terang to phan bangki ador bang pa kom chati ti yalo e suri sia din pustame nili pharu pho ba pharu troxi lason si endo na jalo in ke seleng lai hui pustame lason si ador pa kom pon na jalo
1: kalangdi solo la pangri pang don tum bin same ador gi sibelo ke di
0: o kalang lo ador gi sibelo la tum ta la nangka order pulo ti antala iset bet ason bang ke sapso as ador bang so dak ti lo la rong ke pathak abang ke he ni tum ta ka order pulo ti ador so dak ti ya aku la ready made enam lok bang ke do tang bang ke di ador so e la son thak thak pu ka order lo ti ador so ti ti ya
1: nang li ke ka prek long men so order pipon ti ti lo
0: kalang lo
1: kalang te nang li mohet jong chethan po nang li embroidery saib sami claim pon tang te la so embroidery along nang li la son puhuya bang la pusan tami nang li jorpon duma
0: la puhuya bang lai hui bang ke jorji pin lang non bortoman ke puhuya bang ke order bang tawi mat la bang ke jorji non la pini pekok bang si monita ni hang manak ma he mala si wam kok pini pekok lai si embroidery kuri rong ti ti yalo jo kachi uma pe lai hui alang tumpi manang ke than la bang ke nili roi pon bo me yale ke bang phan pustami ni un edelo pote la sona pusinang ji pupon nili whatsapp pen apu pale po ke hala tum ako em roi tu po in ke alang tum pustami wang ni pete bas long nang lo dun po la son le
1: de la isi ke roi solo to ma pinding sumpot chok lim ben ke roi ke la ni kon an cnn lo
0: la bang ke ki roi a upor la so kam lok jong si klem pulute jong heder ta la bang ke nini ba ke nang kok titi a hut pen ke sita ipuar ting det la in kup ong te he la lo jong si iputa ting te thang problem a be pute tang da prang nini ang bong pus ta me patang un ne sta la apu a ling lo ama nga ling lo ako la thang ipuar ting te thang the la lok si akam pulute la ma jer ding u pura set pus ta me la ke ni thom ba ni pli la an un de ji apu a ling lo an ta he ama nga ling lo
1: Alangdi, tangti la amang hai long ke nang limena si amang hai ke pidun lo ma mate hala ke thaka tum si aning hang teng men samang hai ke pipon lo.
0: La bang ke la ne long bang tum nang order po mati di la son na pu nang ji ho non la so pu le nang tur pinoi pu lo te ne yong si apor dolo po te la bang nang ki pi apu he di ni li roi po ko jong si ni li un elo po te bang hola kar i bang sinang che than po ya lo son na pu le nang roi pinoi pini ke pu po he di ke la tum bang nang ka order ting si ni tum ki roi pi pi ya lo ko ho la nang ka chera don tum phanta ko la son na pu si non ne phong ke roi nang i tang ho de pu sta me than po ke hola tum ta son thot se ko roi thu po nang pa le po son chal
1: tangti la claim brotheri pe na kaprek solo tum pending sum porlong pusami amang hai ke bang nang ka order ating men sinang li amang hai ke paroi ditilo ke
0: amang akalaran ta bang si ji jong ya le son amang sinang ji akalar ta ni tum la son sinang ji no ni phong ki pustame he ke ni tum bang hon nam po pini roi pipo la son
1: tangti la non kitam tang an pusami nang li lap son solo tum chu jor chulang ki aprang ki kom mu ই তুম তামি থেক মনং সামি নন কে আপরটিং পেন পেনাং আন সোলো তুম তামি আফাই নং বাতলো সোলো তুম চুজর চুলাং হিন সামি তং দে লানাং লি সো চুজর চুলাং হিন লং পেন তামি নং লি কিসুং কে বয় কাতোরা চিতং পন ইগলো মানাং লি
0: e sona bangke chitong telang non namat bangke he katura la hai pustame avelang sitame non bangke ke the katum do ulu a swar lo tum ta thek pik pik an lo non bangke e roi jo jor jo lang ke thaki phir pustame thek ulu jo jor jo lang thek sai dilo non bangke
1: la pendeni non lo me jo jor jo lang di solo tum kulat sami ka chubi do ulo banga khai tum sami do par pik lo tang tila nang li kulat ka chubi long ben sami kwan ali long pon lo ni
0: Ali bangke long pon la jong he pustame la ipak long

0: kar bijutang asong song alun jir ijir do alun ke kar dom deng tha o kar bi an
1: kar dom deng tha o kar bi an kar dom bin ko habe sar mar o ve mi a
0: labang salun jir ke to kabang har sing inti
1: kar dom de uri du jilun se
0: kar bi risun misorong aje keseng keceng si ke parokre sir kebra troksi kebra plianing kan lapen katalon ke chengke farukre sir kebra troksi kebra phoning kan adi ma bangke diphu kar bikla balong ke cheng si katalon ke ar koy jikloni phain koy ra troksi pen in koy ra sir kebra ni an hala bang so hot kar bi risur mi sorong aje ke cheng si amai phu ke jona sing terang lapen kong chun bangke roing hi karbi risun misrong aje tara lang so long ki bicheng ke inko yang deng farukre sir ke bra throk sir ke bra plianing kan katalon ke thang thang aje kloni phai kre throk pen kre sir ke parnian
2: lake akashvani difo adun tu acha meg lake sarlam the pinia sarlam the lake burakam aning ke me angse se tame mate aning ke me alam the lam the ke man ahuti si burakam puinot amonit aning mesen puse kachethan bonta arideng thangnat ave hose aning mechot mate chingkime chot arideng kendo ahormu ke hangdun lote ave pukokpo ason kaveve ahot aning ke mepu kachepaklang amunit aphansi kipudam alamthe lase sarpalam thelo burakam aning ke me angse se tame mate

nang sang e yang re met met yang ti bo a dung yang e nang lo pet nang sang charanam hu di dam.

0: Ketaramu along pen, kengpak isi cipun si tulklek nangji. Yang si roredet pulu tangte, ari sangho tame, mate akleng sarpo tame, cirabdun long. Laso pi rabat, rabat angkung nang lelo pulu tangte, kengpak atak, metang ahambia mu cibisi, sui asin along pen, ekeng kam isi cejor si, wardam klek nangji. Yang si unlo pulu tangte, puthot angkung lake, baheb. Lake kijut siang denglo, bahep ke ekeng mun poalong metang ahambia mu pangkep dong si. Hala bangarong ahambia mu along pangthok dam klek nangji. Lalo pulo tangte ilitum hambi ke patu ke lapan si kijut lo. Lasi ilitum emetang patu padong ro son emetang bong si kai keta je patu nangji. Lasi pini hambi ke patu aputak lan si ilitum apan nang wan pilo. Kardom.
1: Lapanapor nalitom kapatua chai megang dengalong pen hambi kapatu charli nang aputha samsoning tipen lamjurgethan arjiglo tanglo lake akashwani difu
2: kenang sot dawai daru chu chi pin pen e ok e pran ku puson si ka che pa mission mate reng mejir pen ke dojima penang analam chini lo le putang te ilitum ki su pen ta jog ji la pen dawai daru phan ka chu nam tangka mahata krojok plot ji la bang ke la puson hen lo ajo e mek jang da prang nang ji la pen adap thur da prang nang ji lata ison adawai lo ka che patar kang nek kang ni arong bohong pen kidota e okring mijir ji e ok e pran kering mission japan iri e keng e bangar jon kaching dit kaching at lata isia dawai lo ata prang lapen anikang sam arniwang jong si e keng kedam pasirong wer liputang te lata e ok e pran apan mission penang an apor chuche jun ji pen kidu lata e ok e pran apan mission ata prang arni ke banga hut arni kaching tudun lata ka henu kali e okring mijir ji inghan pen ka semara tibuk along ke pang pen alang jongsi inghan pen ka semar ahar lung pen lang jun liputang te lata e ok e prana phan mesen iri ka char dep lata e sona kimi a oda dur lo kicho ki juno hormu heje pa mesi chonang ji lata e sona da wai lo lang ki jun men men jun khak khak nang ni piju pen lang ki jun si e oke pran pan kemi e bangar jon lapen e oke pran kupuson si kering mejir jima hala bangso kamatha lata e sona bidi kemi lo asona son kamatha pen ka chepajok lapen arni pen ke dojoy lata e oke pran pan misen kang nek kang ni ka chepatar munira kailong lata e sona dawai lo e mithang pan inning ke chepareng misen lata e sona kemi bidi kamatha kaita mesenang ji kahenu bidi ba matha nang ne ki mesena bidi jong si matha wer liputang te lata e oke prana ban mesen imena kamatha kaita mesenang ji lapen choklim ahor musi matha nang ji banga phan kahenu dak alam kamatha kahenu dak asai ke claim lake kimi ukali jong si ime thang phan kamatha lapen ke bidi sore mesen lo liputang te halata e oke prana ban mesen mithang alia phan kache matha asai claim clearer ki mesen asai bangka do ka veta nang paru hurji pu asai ke matha ke eson ki mesen ang the ko mania bang phu phan ke claim pi asai mesen lapen bang nang ke ro du putang te hala nang ke ro ta isia da wai lo bang phutin pen ta ke do ke tha kache than kache mum kai ke mata cheng nek ching ni do thek lo li putang te hala ta isia da wai lo hem siang bong bang putin pen e phongwet churapet jurapet latai sona ke mia bidi nangli pen kai ke kachelang wer ajir po jir pia tum jong si me sen pulotang te halata ki me sen adawai ki bi apuru lo pole che mathano ning karong pen ke do ing samjin pen ke do ining ing thin klar at le putang te lata esona bidi ki melo arniwang ta adap pen ha ajuan arni ke pathon jong si nangle ningka rongpen apor padam thek liputang te lata ki mesena to warlo laka do ka wiya saya bangke nangli jongjung klem ji mak

0: karbi jutanga song, song alun jir ijir do, alun ke kardom deng tha o karbi an.
1: Kardom deng tha o karbi an, kardom din ko habi sarmar owe mi an.
0: Labang salun jir kitoka bang, harsing inti.
1: Kardom di uri du jilun se.
0: Karbi risun misurong aje. Keseng keceng si ke parukri sir kebra troksi kebra plianing kan. Lapen katalon keceng ke parukri sir kebra troksi kebra poaning kan. Adi mabang ke dipu karbik labalong. Keceng si katalon ke arkoe jikloni bhaing koira troksi pen ing koira sir kebra ni an. Halabang sohut karbi risul misorong aje. Kicing siamai puke, jono sing terang, lapen kong chun bangke, roi ing hi.
2: Lake Akashwani, Difu. Non studio korea por, por final kebra minit, pli kebra popling jidok doglo, la se dilhi pen kapachatak hindi alam pen, samachar sandi ar juglong po, lapen por pai sur kebra de, dilhi pen kapachatak English alam pen, news at 9 ar juglong po.
3: उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत।